bangun dengan sendirinya, dan aku bertaubat kepadanya. Astagfirullah.